mai tam porisyangi. Dios bahwa sinta porisyangi. Us kaita haku purisu. Tukui sun kuncis wang taki suncis. Apu Dios kuncis ta. Paita yupai chaswa.